iya ahut ashi iya ajaba ahut baba atahuni zin chenila tihine hane pahajilnege akonti kodon le khashlatna khagotinish ingo e ade atsko beso gishichit ni liago go e ade in 5 years shing koto ajo di shanagis ni inge relative bagano kompin shinito le chenila unkonshe beso hulon it is a to hote shinita nde chenila tira akonde ado bina ajne shoshan pe inna nit ego jo akon dan sisi kej janila akon eya dide beso git a nishe nilo epik epa ha ilia akon kat epe inna ike eya dik ahon kolon janila akon di e hanshi a nina kina khaya ta di saeed wal yahige e eya shpaka na wo shinde akon i tanshi bido be family dan lini do o hayu epigen de ne eti de millions of hone la da te epikanda wonde di akando